Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kurantu ndawa tundo kurade manda kanadi. Kwe kwa mayala ndia pila doni paraskrama, kurade mahawara, kurade machida doni gede kapsanawa. Pato ndara toni tanga tsima kwedo ndia kwa mayala rapsana. Kurantu ku kuntaw doni sapara de kaunzu pinuloko yakin. Sadu falin yardion pinuloko uskun gaw hijra. Kwa bara alayhi salatu wa salame blama kaida kwa lzima dinar le dinay. Kurade ma... Chidoni kalkalzu wo kusina makintawdoni ogose de kaunzu tulur sa du indin finiluko arakan mila diya. Kurentu suro watu kwe saara kansita sa larago sa nalan. Ndipa rashi maalan paraska madu ni nadiro kude ita agat kira maalisa ndima paraska mdobora awale mawududo ni paraska mwachuro ya mbeji nado ni paraska mwachuro ya adu. Minti palpale minti firakuro sa arakala mbaditia hata agon sa tuluro gotu ganajo suro paraska mchumada ita agatin. Kurade ma ngawdon satulul kalkal sidia nandiro hawaradon indarason ne lepsana mada kur mita gaturo hawaradon indarason ne made ande ami ti parpale minti meloko uno go sadia nadon satulur minti meloko onar sarin satulur minti meloko onan kalafu na ta go satulur retar go charo soro pella doni pella tamtama ita gatedo konya nadoni pella shimalan andro pella tamtama kur mita gaturo tadi soko doni satulur retar kalkal lo chitro wala ma nandiro faraskam doni kutungule ta kur mita gaturo Faraskam kutungulia de andia satulure taala goja hata gozu sa oskuro charo soro faraskam shimada nandiro kudumita aga turo. Kurade ma naro ni sa osku arti duro wolo nama nandiro hawarado ni kriya chifori sa di mada sa wani chidai. Lado chate mada nandiro kura zain. Gawdo ni hawara do fori chisa di mada kura tinalan. Sa osku minti miolo kwa una rasadia sa osku minti miolo kwa una kalahuna hata gozu sa oskure taala charo soro chai de wote pela doni. Nandiro pala ya tamtama idaka tido konya. Nadoni pela shimalan andia sa uskure tara kakal sarin. Sa uskure tara tido wolo nama. Sa wanchida isi napsu andiro kala hawara idaka raza. Daji adi ma faras kamdoni kalafuna. Faras kamdoni taman kada kasuya da nandiro kodumi taga turo. Faras kamdoni taman kada kasuya adi. Andia sa uskure tara minti fala au minti india langoja. Hatta gozu sa laro charo turo faras kamjima da kodumi taga turo. Kerentu adu ndi parado sa araka gultina. Hatta gozu sa laro sa namalan. Ada faras krama kurade ma maudu wa doni dikata shimalan kurmita ga turo nandiro bayanje kurentu uma faras kam doni komtina ma da ita ga tuma kala kuriz jannab katama alhaji gaji medu kurade ma rukoin engineer ma yalu shi ambeji taji arami kurentu anda ga wuro wolono ma lenye fole ada kurnyesha faras kam do bora wolede maudu ndan nandiro kurum zande turo

galazoro krantu pelladoni fulaya tamtama ita gatel kashe tamana fulaya roni kude ita garke da mar gana yoro kronza gonwarat mandia beji kama gonde saat loreta kalkal lokwat kalkalin naptindo sawa sawa ma faras kamdo kutunguleda nandiro kudum ita gaturo kleona ndia krunsano

0: Alhamdulillah. Ndufa ndiye ndo manaje.
1: Kuma kira mi bakura krimi. Kinelo do mai.
0: Eh yangal abiso.
1: Halima suyo.
0: Halima suyo. So, Halima wuce kin shiro fuska tamam kira ka suyo.
1: Kin ka fadi duniyar diyonen kai. Wai ngalo duniyar diyonen kai fa.
0: Ka dare. Ngaya.
1: Kullum na sago ngi aga e bakuru bakura suyo.
0: Ngela nyaf kirentina ala sida nyaras kanya na dia hadiwa ngo ya ko da tare mari sun gama kurwon numa ngela ngela halima ras kanya na lokto magon fars kam do abotro kirentu wan justin fars kam do taman kara kasuwe da kirnya na kara na doni fars kam shimade jol wa manan zai da furduna nan dia ndo taman do au sana do kultina ala taman do awaro ne yuwa wada nangam da yuwa wada kura de mana do ni yuwa wada nan dia ndo boy tro kla di olwaya mana i doni sufur usku fal dia ular fal usku fal dia arasku sufur assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dawa tukliya
2: dadi mai don da tukliya sunai
0: alhamdulillah
2: dana kuma hajin fara gambore fadil karafar da sura
0: ngala marabi ushe kin sharafa askan tuma karaka sura
2: I'm here. Ada isi pelak macam tu pun saya dengan orang nama kuat tu paling yang orang dengar tu lagi. Jadi terdekat sama saya dah dah jauh aktif sama sangat.
0: Gay.
2: Ayo kita pergi tomorrow sahaja tu ni kemasi asli kasun dengan jambore garah dengan gunung gan ini tu ini dari ala barat kita tu lagi zor dan manusia. Ayo kita tomorrow sahaja hari si. Jadi kerasan tu ni kemasi kuat juga sih nama hari ini lah. Hari yang cuma nak tu lagi. Amma kira sando ne ngai bundu wangai dirin dai kuya to ando wala na ma yar ya kan tindi a yo amma kuro kira sando ne tiyan tiyare ke kam guye tara ta tiyan ba wuce da sau a sai kam da zawar kalan zoro ma no ma do kire naira do indi
0: ci ko kire ma ko
2: da na a ko ci a ko na tiyan tre ci ma kira sando ne sau ci da su sun zo fa da naira do indi ci tilin mare amma ga da tilin a ga da kine so bun sangai kare kire so lo na ma do fallin yar wasu Ayo zawaya udah ada kemarin tu tunggu anu menjadi nang sawarin kita rollo nama tu jadi ada tu mewarin sosis, awam ni yang kini sosis.
0: Si gerasan koki so awas so emar lemar lah, ra si gerasan nado.
2: Koki so, engkau jadi jauh tu waktu iya, so cuma sendung gunam dulu. Nah si gerasan ni nyerok sama DM si bulungan ada. Kam masa nyerok sokku sendiri.
0: Si mal kelan zero gay, masa gay mah.
2: Jauh ni, hal kelan zero, engkau DM kita orang tu dia nyerok tu, dia konjilar, orang tu dia awal terakhir ini. Amma ngai ngai yaram lare din kuma rasa ta din sunira so da tsare ba sai riwa ba
0: jira
2: ayo kur manti ade kuma rasa din la ma ari din fakka da ne jiran sa ta din ma ari naira duban kanan gano da naira yar ku a kuru kala zawa da kuma rasa din a din fakka da ari niyar indiyan dai kuru kanan gala da indiyan shuna
0: gala
2: ayo a kuru man zawa ne ro tun zai no da ma tun tikkala sai ari naira duban dai tun yar uwa yanje
0: Gila
2: marah.
0: Kami erwin. Gila. Nyeras kenyal nak seragun. Polis kamera botol kurade mandro. Benada kencur tanah so. Taman dona zawa kurgede gak senan zama ane. Taja harami kuntu so botol ni umar habibialan diorba mana dah kerutanya. Alan terem doni. Polis kamera taman kerja kasuiro kacau.

0: Angela Zoro harami kurundu ndeso ndene ndaka ngese gozi ndarason kurunu inkla mita fiskus kunu da uwa fellanzu fm paraskram de tamtam paraskram do balbal chitu bulin sana ne broken awol me boroche na sana ne kindi menan radio waya mana da kurun menan ndiye kurundu bas awa do kala mududen andero zandi aduin hulwade ma hutu na shado sandi karapka lokla kille lardaji na fellanzu na shado lamarra hutia uzina masanda kuma United Nation Development Program UNDP awo kawli rosa tuluna kambo soro chitibuli nular de Nigeria da awo sandi anya ara dabtindu kininga zawwa chida ba fato hare zawwa sandi kuru chitibuli ne ba endo sadi ndu nasha kisha na yerman awla kule sa sonuna da inda bota gonyoro assalamu alaikum
1: ay fa ara wala
0: nam mana jin
1: fato kan da bota
0: nda fato kiliwa ya
1: fara momodu ara wura kana
0: fito momodu
1: wura kana buri ne
0: momodu wushe kinjoro
1: ale wushe
0: Momodu abi kurun maniro
1: ah mauron da sama na ya ga tefa mana ya ga nsi nan yin gozi nan yin she
0: she yo wa nan yin she wa
1: aha she a da safarin da rawo fararar da zai
0: ah o kan dare gulme wa maran ga wurin bai yi ni fani ya yoro ya da kirin ne me
1: yawa wanda saboda nan ga zawa fatare zawa
0: Tanya ba. Cina ade.
1: Cuma ambil apa tanya apa? Cuma cina ba doh.
0: Cuma.
1: Ya wah. Cuma harap sebenar ada ngau biar macam ni.
0: Ade. Yole ade waduh broken awal mering.
1: Ade. Kam kader ba ma ade dua. Jadi aku tu wajar rukun ada kan. Mana kena mana nua ma harinya harci rukun cina semua ada. Kero dia foto yang mana dia nak kau jira waktu cara dia yang mana dia nak kau jira raja jadi arma kanuri majina barajin aku madu
0: majina barajin adi
1: adi kelak kelar ada walau nama ya itu ni ada portion
0: dah yo saya ke kisah nari ba ada udah lamar kemau saya ni kerap kau kelak kelir saya nak gula naro gasana
1: gasana sih saya sama sendiri walau nama ini tuan ba kan atar sama saya sendiri dia
0: Ata di beya kama kwason.
1: Ge. Yo. Kama kama me konga en konga yam kama o dono da so kana ni sale para tara ni konga ro tan ni la tan ni konga ro bani ge. Ni han do kau kata mo mo ni para tara ai. Au bani de sobi ar ni kena ga ke di ke mo gulle ga so so lo ni. Ni sero tara ai. Kan do ya ma ba ma tara ake nya fu kan bu sala ro ran pun da ka mar karam. Ha? Kemarin dikcium tu, saya kelas gaji yang orang yang bukan dia masalah kelas pun saya malam kami itu saya bukan yang ada itu aja. Amat kerawau dan cawat tu. Kenal orang awal waktu akhir dasar mulai orang orang kalau orang mana kalau nama, apa nama awak tahu aja pak. Jadi, saya waktu yang cara dengan nak kemarin ada buang itu, cerada cerada sama seorang buah kampung tu. Wajar orang dah kau nak dia nak buat, nak lain dia kena kena nampak.
0: Gila masya Allah tidak yang jual sekiranya loktum
2: kau semua dia loktum semua karu yang kerana mana
0: aduh wukul jenua dari pas sekarang dia dari dah jenuh kurburah sembah
2: anda
0: yo lah wukul dia lo ada mau orang ikut sana pas sekarang dia ramah borah cina orang kulit na beju asal minti pelar dia
2: ah biar awal lah wukul dia jenuh dia aku sana kau yang kelain dia orang kena
0: yang gila lagi harap ikut itu dia so pas sekarang dia tamtam Allah dari dah jenuh zul kasih futu kusoto na dia jamii da karantu masoi andia boda boyenda andira sanna da nasha do kuma karabka kala kille larda dinaye fellanzu nasha lamarra hutuwa uzinama kuma sandia United Nation Development Program UNDP la notina ma de kawli do sotu na kambo soro chitubuli ni larda Nigeria wa sandia nyaro dabtin de kininga zawwa chidaba hato haria da ji sandi chitubuli mi ade kasa sakala ro gozana kwal manje sana beji kishana den mashol jiri har bajin ba ko ga ade en bejiro amma son ne kisha na irman guwo sana da jidare da jiran min kusoto ndi yandi roboto asir na botuma ndi so yandi roboto asir na chitubuli ni wande awo dunom ko zunaro lenum gami Allah na dai gila da ji Allah dare da jiran faras kram dero kaje su zawan jira wa barada ndi ro faras kram dai daga ga na to na so kusoto ndi ya ga na ya ganzi tuma ina walta nya donya isma dero bayin na dimin
2: inshallah
0: kurwade ma injina ro ikonya hafsu fule kiji kiji na dero su faras kram na ndiro wu kala inda wurin ga daga kuka Oh, wah, nandia, say lock to Huya Fajar Rao.

0: Darasan.
1: Hawara adu, Rukaiya Ahmed Albe, Nindiro Krazu.
0: Darasan.
2: Ngila harami kruntunde solok tundide sa u minti meluko diona. Najitu sa u minti meluko una kalkalo waljia ngo shada kruno.
0: Son.
3: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni larda po richi sa dedi tare idazana la tanza kandoro.
4: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
3: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kakajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo.
0: Darasan
5: Zawal
6: Zawal
7: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana
4: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya Tartip kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalokturo
7: Aiso kina saroto ndi, kazi ya jiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentulon suwa elan itagatsin maduro riptine Bayen kamila fanturo
0: Dara.